kan ini kedai ke Akashvani Shillong bat hak ni ke pori pedang sungubhaya pibarok ki perlok syaka program ki sur idri bat ni dan ban pentem shpi ki jingrai ni ki nong rai bapher bapher bat ni sedang daga bangin sengap syuai kan ni ke jingrai na ilak her seimli ke jingrai ke bilai ke tengri bat yeh

Kami kedai ke Akashwani Shillong buat hidang dan dekat buat ngiha ke program ki sur idri buat pilih ayo sengau ya katu kejing rai min siem idri ya ke pelar rai di mat pang panbu buat syuai kata pilih ayo sengau kejing rai ku rilum kasi buat ya kini kejing rai lar rai di ilam hun lang mar banyang ingin beteng ya kini ke program tak kebangi sengap pat menta ya kini kejing rai bila ai keteng ngalak mu ban kelet ban rai syapi da iba Headingson Rentatiang.

0: dan ki bala da yo e kalai men ta pengin sang mano bala yo ya kalai ning kong. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning, request line.
1: Good morning, if you come to.
0: Good morning, Sashi CNP day e kum to ita.
1: Ade e pidashi sha ne billi.
0: Oh, pidashi sha pidi pila nya hi thara ye ka jing. Jing buti ki skor jonga ma pida.
1: Ye kum de kum ta.
0: Bakla bakla bakla shi baklai ka su ke jum pi. Maaf nya. Ti pida. Pi la yo do gold medal pidi ben kong.
1: Le ben kong pat pi le so shi den kong pat manga.
0: Ha. Ye so so e so comment ba pila ka pau ba pila ab kemang ye ka ni ka puar rasa pho.
1: Alright,
0: kadikan. Tidak sangat radio nak mana?
1: Belum step up radio, nak dengar berci.
0: Baik, apa warna sangat program?
1: Ia sangat baik untuk ia sangat mengipeli radio untuk dengar show mu. Tak awan kini program pasti untuk ia sangat baik terikam.
0: Tuh, kebeli sih buan. Berapa umat selam show ia kapuar tengin ya sangat jengkel ayu.
1: Tiga ni step aku sangat bekerja ayu jengi bakor, tapi cinta tahu aku bekerja tengis pang kapuar.
0: Bakor, i bakor, i bakor, i bakor, ni.
1: I bakor rapsang,
0: i bakor rapsang. Kerteng cerai kuno piang.
1: Kerteng cerai kepuar.
0: Kepuar. Oh, kini kecuali kedan. Di kan long. Nak kemtaj cepi mau balak bat puar radio dalam step. Bat yang nudi.
1: Balak bat puar deh.
0: Balak bat puar kan.
1: Tuh.
0: Yang nudi.
1: Muka tu sangat. Kapan kau ngai fikong walang mo?
0: Tak aku boleh sibuk.
1: Tadi oh kan kan kerpang tu tinggi parlok bateri lang macam tu. Nanti tadi tinggi parlok iya cuma kita belum dikula baju pun cuma kita program. Kita saya alang ini kesetem. Yo lihat sih dan kita bumi alang kali kerpang dan kita cuci parlok sini mo. Nanti tadi kali kerpang dan kita bahi kesetem cuma cuma video meeting kita baju sumber video. Nanti tadi kita parlok melim iya cuma kita baca hari ini no. Nanti tadi kali kerpang tu itu kita baju sementara dan snap. Ya kali program dan kesetem.
0: Good day. Bye.
1: Bye.

0: Hello.
1: Hello, good night, con. Good morning.
0: Good morning, PD Manu.
1: Ngay ba, napo mo jurong.
0: Manu?
1: Ba, Rafael na po mo jurong.
0: Oh, ba Rafael, aslem bisa call su sing ini.
1: Ngam di online ya, kon ngiran kasih dengan online.
0: Ni nga susun nai, kidan ki bayo pada man ke program kidan ki bayo nai.
1: Hai.
0: Te dan ni laka juk laka but ke ba laka jong ke jong try banyak lain.
1: Hai, jadi kan.
0: Di Pak Rafael, aku boleh sebuah dia pilih ayok mah, pilih ayok persyang dia pilih ayok ya kan lain. Di ingin pentam jeng rakyat dengan pentam jeng pi.
1: Pak Justin mah kasih tahu main dah.
0: Oh, kena kaji ruai lah. Selam bahak lam ya pentam.
1: Ah,
0: Boleh.
1: ya. Okay.
0: Kei ke apa penolong yang pi pilih style pan ya, wan. Piku asam ni jiruai.
1: Eh, sih, ngalih kulim dan siuk
0: Ha?
1: langsung.
0: Hakum no?
1: Ngalih dan siuk senyuk.
0: Mudah senyum kenang apa kadi ke style yang kutaruh.
1: Kadi kastai, kan?
0: Ya, ke style ketaruh hi kidan ki beraki kenang ruh haba badan senyum bareben ukin ki teh.
1: Ya, maka asalan tu kulim.
0: Ha, tekal adi ke style ke minta u kumai. Kibun ki. Kibun ti ki model rumah ki ba lek kum tu.
1: Hai.
0: Teto. Pin sangap kene ke jiwa je ba Justin Aisun nak fiko an pesap so bahaya no.
1: Bapak pesap semua ya ini Mbak Polong, Mbak Wenyang, juga nama Kudok, Pak Rijoy, Pak Hep, Nako Gosling, atau de Mbak Sengap, ya kan kejadian beliau terhadap, juga sih Pak Diaki, Pak Marok, Pak
0: Toh. Ku beli si bon, but fio ya kan ni kalain tu aku puar berbiang ya on pentem ya kan ni kejiruai kejumpi full jumpa Justin Aisen mah. Ti ngakwa ban kerpat di pi ba phinyai kol chneu lada ka kim ma ka jam ka lain ru menyo ekran bhawat pi ha koi ka por ma ta khobli shibun ka sing ba sok pi ma
1: hai kong
0: dale

0: dai kan ya kodo sisya bawat ya ki teman kalah ban pensamla sisya kan ne kas dai ka teka bapula apa ya pe ya pe le ya ki kun samla ngim lak lem dai ya pi ai kas dai menta kini kum ki erlung badang syukat nakria kanu men sim kalu ban pe ru pin om nya sisya kane kas tai ka dei ka bapla ba kas tai undai kam ya ka do sisya bawat ya ki temen kala ban pen sobla sisya kane kas tai ka dei ka bapla Atu om de kumta nirgum no pat pin ong la pila nyu le magna pila la keng ban pin yong la de kim net kim tan shu de ki wei pi dang la ban bu pi dang la ban ki sa hu tang ban bang keng kim lo shu shi sha ka ni ka stai ka de ka ba pla ba ka stai un dai kam ya ko do shi sha Bawat ya ki teman kalah ban pensamla Sisya ka ni ka stai ka dei ka bapla
1: Men kami Pi dei man shim nok wut wut ya ka ni kalah Na mar nge la ya ke la dur Pi Us nyut u lali Ngar Ki penyat ke la klur Te kum ta Nyin ya shim ya ka ni kalah Jong ka berteshai Bangin ya kan mau biang ya itu kipor Kumbangi dang ya siam Hada person tiu Om day men kemi
0: Sisya kan ni kastai ka day ka bapla Ba kastai undai kam ya kodor sisya
1: Bawat ya ki temen ka laban pensamla Sisya kan ni kastai ka day ka bapla
0: Dei hang ni ki ong wau ka perthesai Balapan ku penpong da ka stai temai Baka jing nang jing start lu kala kiu hijot Kata pi kwa ban mat pi la ban yo lu roi
1: Sisya kan ni ka stai ka long ka bapla Baka stai undai kam ya kodor sisya Bawat ya ki teman kalah ban pensamla Sisya ka ni ka stai ka dei ka bapla Hatu om dei kum ta Ni da kum no pat pen ong La pi la nyu li mak na Pi dang la keng ban pen yong Ma da ki bniat kim dan siu Da ki wei pi dang la ban bu Pi dang la ban ki sa hu Tang ban bam keng kim lo siu
2: Perlok bin baro dah tu gajin wajin ba Justin Aisun ke ba kerteng ke stai temai ngina poi tu sebab kut jang ke ni ke live phone in program ke jurnal khasi ke bala wan jipi mentaka step na ke akashwani shilong sungguh bahawa nak menta ya ke program ke banbun Sa shi sien pat na ke akashwani shilong ipti yang sumpah hai pi baro kinok sengap syaka wai pat ke program jang ke jing rai khasi ke program kisur Batiang tinginnya sedang no ia kan program dah kabang sengap ia kan ia jingrai jong iba Josephus tong ni ba bat ka kunhun ka jingrai ka bila ai kerteng tang ki jing ken mau hadin ka tapat ngin sesengap ka jingrai jong iba Chesterfield kongwer ka jingrai ka bila ai kerteng putendong jong i

Apertai Marian Dei Gijongi Kibri Bangin Penbah Penroy Omban Penduk Kusi Haba Jingin Jongi Apertai Lawai Utrai Nong Tau Ayu Jubah

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello, request line. Good morning. Nang tapa de fi day manu.
1: Ada kami
0: Oh,
1: ho
0: ho ho. UV ni sepuk mau ngam de.
1: ha
0: Di UV ni pedang supaya pi sekarang ni ke program jengi pi de ibanding kong e ban calling ni mentah stamp de. Di pi long gup nu.
1: Nah, ngapa yang masih ada kelan?
0: Oh, sutenat de ban yo sang gup ta. Nang tapa de pi dang le yu mentah.
1: Dang terekam ngelak jan sedang program tengah terain kong not bagi
0: Oh,
1: waktu maju.
0: pi don bok kan, pi don bok si bon pi yo ek lain de. Ban ning kong ban yo ek lain mo na tak ibe de jing rai ba pi kwa ban sangap UV.
1: Nah kwa asna tu jing rai starship jang Nicki Minaj.
0: Di ba pi ni sangap su bhalang bat no.
1: Ya pi tu.
0: Ha oi, ka bli si bon.
1: Dan lang kok pintu nung tai ki perlok jeng aku i ba rosa nampak mau jurang i ba yang i ba hep na mau ngap ba hep walang i kong suba i kong pi pida sisa na melin i kong lari nampak nung senong nung tai ini ngamla asyuk banjar keten laki perlok kan di kertang nebaro cuki baya juis mat dan cementah kali program yang jang nebaro di pasirap
0: Nak biang kat tayu vi? Tua ke kubli si buan ea kesini besok bakal mani vi ma?
1: Tua kubli.
0: Tua kubli.

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Hi, good morning.
0: Hoy, natai eita?
1: Mga larisha mo banyang.
0: Larisha mo? Larisha, pide si parane, i lariso?
1: Hoy, ide henmen.
0: Oh. Natai peacefully ba de?
1: Peacefully pa di kun jong henmen.
0: Oh, Di piru pia dan lang hadukan?
1: Dan nak adukan orang mentah.
0: Oh, kabel sungguh sengsit. Baik kata adukan jauh pide.
1: Hoi.
0: Nang tapak deh tito. Larisha, kau eh pada kau jengrai bingin ya pentem nak kabel tajang jauh pide. Kau ni kau step mentah.
1: I jang Justin Bieber kau jengrai Beauty on the Beach.
0: Bapin sengap suh bahalang bat no.
1: Baningkong ni sharp ya pide. Bat barok jauh pak kasuani.
0: Hoi, beli sibuk.
1: Email dan macam ngalir sok peacefully. Ya, aku juga rukum I memawan yang buat ka family jong I. Ibak help nak pok gosling, mak pok leng, ibak pok long, di ibak rejoy, di ibak well, di ibak DJ kan, di ibak mertong nak pok melim, ikong LV nang ni nasional, di kong banyak ini nang ni nasional I.

0: Lipoi, TI Pida Shisha, Pida Hun, Tuba, Kong Yubi, itu hidup nama kodok, itu hujuk tempatnya. Bat ya baru ke WhatsApp ini program Pakasta.
1: Di lak biang gak tahu lah Risha.
0: Tak boleh.
1: Nang tak tahu, aku boleh sibun ya. Kasih besok pakai menu Fima.
0: Well,
1: friends, you tuned to Akashwani Shillong, listening to a live phone-in request program.

0: Boleh kalau ambil ke sengin eh?
1: Oh,
0: oh, oh, oh. Biang kain mah bani orang yang nak hijan kini apa yang terai lah susu selap bahan deh susu susu pi. Oh, oh, oh. Di nata do kapur kalau jan kot ertat dekat ikan jeng ruai pi kuat ban sengam.
1: Ai jong biang si ai ketu hello.
0: Nah bentar ke jeng kuat sengam sengam hajung nodo.
1: Engkong ayah pihang tu di staff baru.
0: Oh, oh, boleh sebut.
1: Itu lah request yang masih aku mat mau.
0: Oh, oh, oh.
1: Itu engkong lari siok, engkong yubi gitu. Pada kan baru mau ngamlah. Oh, oh. Yang jongki buat lebon kamu ngamlah. Tangkum cahi kapur, bisa banjir tentang kamu.
0: Oh, oh, itu. Di labi yang kat tamu tu. Tu, kau boleh sibun eh ke sini besok bak menu fi senang ye call ni hiki wiki por modo.
1: Hai tu, bye.
0: Bye, kau boleh.
1: Boleh.
0: Well friends, this song requested by Do will also be the last song that we're going to play for you in this program, in this live phone-in program of us this morning. We'd like to thank all our friends for taking part in this program that came your way from the studios of Akashwani. Shalom.

parlok nong snap da gine gijing rai da thap niang chong phi jong isari nong rum bat er u big sel chuki la pen shai ka por club yang ini ban pen kut noh yang ini ke program rum pegi kentai ke belawan shpina ka kash fani shlong abat snap yang ke program ke ban bud.

parlonong snapda gani gajung rai umang wit brio chang ihep milin wan yang tat kekin hun gajung i yun apoy no siya kapakut chang kini ka program kisul tin rai kapalawan shpi nang kakash fani shulong sungam abad snap ya ka program kapal

Kublai pi paroki parlok nang snap kani gade ka ka shwani shilong bawan chpi halai spasa pnyo point armita medium wave ubai rang kat ba praspa henry pusau glehats bar hoy parlok nang snap la ru bnyo smoy ni hakani zon air app bat kum churu na ka dth te parlok nang snap kani ka por ni lam chpi ya ka program ki sur jangkari india hakani ka program nyo ban snap igi jingrai hindi bat ngala hakani ka por ngan pentem chpi ya igi jingrai jong usham la shim na ka thup jingrai Shant, Shanaki, Tinginya, Snap and Tiger Jingrai, Benagong, take me to your heart. Manbuat pada Jingrai, Chumli. Kenegre Akashwani, Shillong.

Yan akaswani shilong achik program. Ya tamninam begipa salam ko sakantinan onchenga sakantinan atamnam. Ya program ko na isimang atamanti bunga sotpri bajiyuni, dokchi bunga bajiyuna, rachagtam sotprisni, poingini medium wave aror chacha sotokpri kilohertz kata knatam surong nagata manenga. Ya tamo na isimang na gitrang ko knatangen. Aro wa gitrang rong aha bilyan, brilliant marakni rengaba gitrang nga. Kaksaani namen dalbea, pante rokrek, Jumango, ya git menggetamku nak simang nada awo jol-jol kat matanginga.

Kenito ka kashwini shilong wan pina ris pa sohnya point a mita medium wave yang kat wa pras pan rohso kilohertz pe ba urap ning borami pi sachi sin chagani ka program jentia ko jo wan chi klik a mit ini por tolok wa ro kamre jo tipi kenito ka program na tengkong tempen ka program yang kikin thai ustang ikini ka program de open snyawi pi kirwai nek jo yang ka kong nei ni ba de lu ku e portika por kit ka ba we kertong.

Perlok urok da kita tentu ki atli ki ruai na ki cok yang ke kongrita meri na hulu. Kau iperti ke dustur wa kenuksa wa ham apen coy ka turup boy cukut yang ke ni ke program cintia. Ternyata wani ke kubal cintia kubut.

Kini ketika Akashvani Shillong kebawahan cepi hau lai sepak sau penyau point R meter medium wave ubah rengkap berprasepak rup sau kilohertz. Pilak rupanya sengau iki program serangka naga news on air app batka DTH. Kajing long jung hasung beneng kumbala buk dang mentah kasngi. Kajing syed jing kriat. Hashlong kebakio kalong arpunriu point R degree Celsius batka bahyar kalong katra point iwe degree Celsius. Hasora kebakio kalong arpulai point lai degree Celsius bat kebahyar kalong kat kendai point south degree Celsius. Ha umyam kebakio kalong lai po point pra degree Celsius bat ha bat kebahyar kalong arpu ar point r degree Celsius. Kajing hap selam. Ha shilong kalong ar point san millimeter hadu pra lai po hene minstam hadian ke pra lai po tat hadu balayo ikani kajing pentam kalong iwe point r millimeter. Ha suara kalong Nyo pupra point pra milimeter hadu prasiteng hanya menstam hadian ke prasiteng tat hadu balayo ikani kejing pentep kalong 1.1 milimeter. Ha umyam kalong 0.0 milimeter hadu prasiteng hanya menstam hadian ke prasiteng tat hadu balayo ikani kejing tep kalong 0.0 milimeter. Kejing mahop kebening. Hasilong kalong prapupra naka shispa menstam bat prapunyau naka shispa janmiet. Kajinglong kasun meneng hasilong, haki benta ba marjan jongka. Kadang kajing hap selap kaba mulu mala haki katu kat ni kijaka. Kajing maham. Kandang kajing sawa upertat bat haba kalili ringkat ba uslap ubajar bah haki katu kat ni kijaka.